ta yang ambil terlebih pilih pun mana pun terlebih macam. Kami berada di kusipian curi japa itu komputer kindaan duke itu paling cetan yang dusi. Kemudian mana mana pun kami nak guna modal tak mana. Komputer bikri gorne si kau ne ani marmat gorne Nepal ke number one haru and satu education center hanya. Kusipian mata komputer pahunu ka satai komputer si kau ne rokai kotom bikri halen mah gorma bikri gorma I bank I awi school office dun sukai sang swasta mah bikri teh air apa bukan subida pun cah juice. English language kaccha kupin biwasta cahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Awi inverter ko battery pani pain cha. CC camera ar bhorpor do internet pani pa jodin cha thau. Ama mate, aane, dake. Aw talno betau mahider phir duka paiela ni jhuse. Aw ye phone number 0215547787. 9420535541. Aw good, very good, very good.